Nyukawa kunaza. Supunza Dios posakpika. Mana nya mandasatsu, mana nya rimasatsu. Dios takazospa. Yaya mamatapis oido sidatapis kuyaspa kausangi. Wau kindih panindih kuyanakuspa kausangi. Wawa.